baabo kuy ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo nadai mitil etem belen alba du kire njaru juda kani de njaru may sir ratan ne kema ta ba ne in mitil udon so maske du alba kire njaru juda kani de njaru may sir ratan ne kema ta ba ide imitilin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asagi ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andi ngin totok kirsimo dua sejia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dua lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa jaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelia nama di ngelle wata jurngeti inan inan long making wa inan kalnga din ki motanyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken an bereng na sin bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinama dembele se ye jinama su da ku jo ye gal ba bo nas ken ala le dui

Ororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kidua irang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alangui kerinjau itu, ji alang kita bupa kerinjau, ji kaya najau. Ho, alang aja bu udah si, nama era ini dok nasam. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azarma du den dio kaske dual bike ele min dok ya bawana burnyo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anen kafi jiseri jitaisen pyabo na do aljike ya burnyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong awake bilong bas jalom udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge arken ore to age ba na ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksika lah nakim mama angkik anya yang kena nasi yial asal buruk kena nasi yial asal rita kena dia entalang nama junga entalang bayai nama buruk totok putus seti kuah nama itu kamu tanya in dah mulai sesungguhnya

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alang sikergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristo na embeleng tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine na mayen kwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al apangagi du al den sursi bigipi asasonga tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jawu alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki tulila duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longa lang taringa ki malekau niki jalung na tudinkin jarunga le tulejam lompi si sejel ling gitanga gitanga joingile karajangwi olega jundi na tarinja tarinja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan tarinja njanga ndora duonkwe kingasi gis tarinja pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide nama sejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel.

Donting kurang jari. Terus janji kuali gelle gelle undu. Lain nasi sa sama donggore indel. Kurang lain nasi sa sama donggore indel. Nah donggore jeng ini nama ilong aldu udong asi. Impi alia kuali sama tulai. Nah lompi udong uung asi al den kwen jirsungo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise Dinjain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerengasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa sejei akeimba. Kwa kerengasis kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama... In angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kenga ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kerkerka ki dal kayenge ne ki dal kayanga ke na longa dingang dotsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain alansi ki kayang

na ete kidok na makwel anangisinkwa dual karagio dus risigiwi alpalgio dola pal o burupal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli tila waye barun jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo elena kebo kakire na zi ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyang ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawwebo gutoge na kwa ng aratu leng karul borun kwang arakarul lia namaskiwe ki udonga nyet alien kawe namaskawle ni yen kien kawe nga alkin kwa udonga za kanga wal kurun na die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke la udonga si alie la borun kwang arara na die nga arara na desi yen gutu lia kanga ba namaki guti ndora el na keri nama kwa zis den bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa losi bau kila kwa yen wasa kal ngabo yen ba nka nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye se ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

0: tsur adang juengi kain songale kain alan dua dimbara se juel ke sense ide alang alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alang elang un juengi ine no menang en kwela lan ki sore se koeng nyedding al kaeng adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alang sore se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long en ji na azaezi uya ayese deng yo albay long en ala ji se yo yiding na abajio lo kerle duo se abai la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi ji se yo ba deng se rengel ji se ramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi ma jijana jitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke ye tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang surulo ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magin bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial nime kaldiane skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng kena yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na idina nama gal roze dembirinya jundi kaeng uwe njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo nasuru ngasi kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kina kere ke koranga nyede na keru nasuru sikirging ela yengda mburu basen kubo
1: tulei mayurama endok nas indilole ena ntara zirisimo na nama galine tiri karinka inga jam kwa dae mbernamej orre udu anjale nama yani tombo lenda gzisi kelkanma kainga naka do gingo kere kering

aman kia ba koy wala ta do as long ba al estir do kyo do moy yo da sina mo kredit yo ala ba ko le ndare ke kame mo do hay no rutan nas dem sho jande munin to ha na mas estir si kwa ala ma ba ko se sa tiana sken kwa se ti bele faso ala ndonde anan se si u jitindel na mas en kwa kislong jisi ma kislong vi kurinde kintin ela Lani asayin, kiso wa is, siyam kumuni, istir nama brinya nga, na juli nga jini, nama abakuri lenya nga. Ya abakuri, fulam yasi, lolo, ahsharosh, nama sisi, kitu lintire. Ya istir nama abakuri si, ki hamana ra amanga. Alandenda ra kela, asayin asifia, haman si namazbatu lenga. Nama tuan yang anak dengnya Zara Shti Adevia Mara nama dogun kwa Kinkasiri pedoa isgeba Amu murloa isya gila Ala uri lai santi bingin Na ibu gifia Dengnya nama sing kwa Kasa Johannes Kuru kawal Asan sare Aba kursi jua Na ibu di nasi jesi kelebu jalko Sare ni Ala darali kun Aba kursi hasyorosh Nama jadi lah, nasi setir berdeke, asalnya si kuah. Nama yang ingo, doa guys jika jual. Setir nama jual, kau elaran ke kasih, nak koin kuah sesalah jundi. Ini ne induk kima jiti. Yei, ala koin, alam ke kimo si ku. Aku kuri nama hamani ngiri puja yang ni ala yang beri si kelami. Dia informa injek nama kalim kuah. Hamani yang kau ingin asal merawat si yang kule kelebutan. Aku kuda siros nama yang kau haman sis kelebu belum. Haman si nama kelebu kule kelubul. Ada yang kau ingin asal merawat si lego. Istirahat aku kuda si haman yang ada fia nama kian kau yapo. Good fali. Ribu dua kebasan kule. Nari juling keba. Nasakal nga ba? Ngut kwa kie ala yung kwa yungi ang yehuda si nyekpo. Pastir kie nkwa si ayisi yungi ayisi nyingi. Haman si kasu. Asyaya asalong fi terifia jagil jawile. Ni asa Israela kiso wa tarala kandilingi. Lang fi ibas asyaya siya la namadomang kwa ngapa ena ala dombara yungi leris mo. Asyia nama tombore ikumai ala ayanga tuaya rising yesi nama ausa domang kwa ngkulikani ini nas kwa si longfi wali na deyeng kwa njoho faledi iya nama dok masi yang alinga apala kwa ala namang kwa kaningi dahin kure isa jasa duma kin alinga nama kidge ala tombore asyia alinga Alukwa sunga inkresi nga dombore asya al dombore gudu siti kumayi. Domondongo asya nima ki ayanga kitkia ala Israele awa kurina na kwa jito lakain. Karaki mbele nga jigile asya asya ki Israele si gisfaliri. Ki udonda kwa kuronga. Kwa asya jito la duronga kain. Kwa kini ndogola ala jito kawe. Ndogola jito la. Asyia nama dok, den suringa defia ala namang ye, longfi si jagra na den, kuringin kuti ngiri au naski, longyet fis ena. Nasarafi masa, kansal sondik kain, na den ngiri kari. Nama uwingkale, gudus, daliman kuri. Nama yang jagiling unga anga ala asyia inkwa, ella alba longfi anga ala den kuringin kuti ngiri awingi. Nama, Kidok yung long asang yung kalong long fi alikiyang watang yung net kuroke.

Aman kia ba koy wala ta do gas long aba al estir do kyo do moy yo da sina mo kredit yo ala ba kure ndale ke kame mo do hay no rutan nas dem sho jande munin tuwa na mas estir si kwa ala ma ba kure se sat pe ana sken kwa se ibire faso ala ndonde ana je si uji tindel na mas en kwa kislong jisi ma kislong vi kurinde kintin ela Lani asayin, kiso wa is, siyam kumuni, istir nama brinyay nga, na juli nga jini, nama abakuri lenya nga. Ya abakuri, fulang yasi, lolo, ahsharosh, nama sisi, kitu lintire. Ya istir nama abakuri si, ki hama nara ama nga. Alandeyendara kela, asayin nga sepia, hama nse nama zbatu le nga. Nama tonya ngana denya zara shti adevya mara nama dogun kwa kinkasiri todo wais geba amu murlo wais ya gila ala uri lai santi binyin. Na ibo gifya. Denya nama sin kwa kasa Johannes kuru kawal asan sare aba kursi jwa na ijundi nasi jesi kulu huyalko. Sare ni ala darale kun aba kuru ashorosh. Nama jadilah nasa setir beleke asang isi kuah. Nama yang ingo, doa ges jika jual. Estir nama nyoy, kau elaran ke kasih na kuen kuah sesala jondi. Ini na induo kima jiti. Yei, ala kuen, alang kikimu sipu. Aba kure nama hamani ngiri puja yang Ni ala yang beresi kelami. Dia informo injek nama kaling kuah. Hamani yang kuih ni asal merugai si yang kurule kalau hutan. Aku kuda si Rosh nama yang kuah Haman si sekalau berdo. Haman si nama sekalau bui kile kalu bul. Ada yang kuih ni asal merugai si lego. Istirnes aku kuda si Haman yang ada fiya nama kien kuah yopo. Gutfali. Ari budu akewa asam kule. Na ari juling akewa Nasakal nga ba? Ngut kwa, kie ala yung kwa yungi ang yehudo si nyekpo. Astir kie nkwa si ayisi yungi, ayisi nyingi. Haman si kasu, asyaya asalong fi terifya, jagil jawile. Ni asa Israel kiso wa tarala kandilingi, lang fi ibas asyaya siya la namadomang kwa ngapa ena ala dombore yungi leris mo. Asyia nama tombore ikumai ala ayang atu ayah rising yesi nama awsa domang kwa angkulikani ini nas kwa si longfi wari nadeng kwa anjoho faledi iya nama dok masih yang ngalinga apala kwa ala namang kwa kaningi dahin kure isa jasa doma kin aldinga nama kitge ala tombore asyia alekai Alkwa sunga inkresi nga dombore asya al dombore gudu siti kumayi. Domondong asya nima ki ayanga kitkia ala Israel le awa kurina na kwa jito lakain. Karaki mbele nga jigil asya asya ki Israel asi gisfaliri. Ki udonda kwa kuronga. Kwa asa jito la duronga kain. Kwa kini ndogola ala jito kawe. Ndogola jito la. Asia nama dok, den suling ada fia ala nama ye, long fi si jelera na den, kuringin kutingiri au naski, long nyet fis ena. Nasara fi maza, kan sao sondik kain, na den ngiri kari. Nama uwin kalde, gudus, dali mangkuri. Nama in jugili ngunga nga ala Asia in kwa, ella alba long fia ala den kuringin kutingiri au ingi. Nama, Kidok yung long asang yung kalong long fee at yung kiyang mo tangin yung kuroke.

na surun kure na bas kawalilial na magal kawalilial. Maralong fiye kakirei mas otasiki yain kurwa kurin fi. Asia alba in simasi nyet jagila na maurutan yang kwa. Baladwe ngere naska bonde nga jitiyain. Maranjawilin sarafim dik na ma udon rere bawa. Nas asia si bonde nga paso. Namasin kwa jina teye jana. Asia namas kwa si kwa long fiye asan kisok dik. Ya sudung era asak nyamasi yoho. Na asan kwa nafir nyamakiye. Aka kuasi dora pare di nalang ku angkuri nalang ku angabai male jong angkuri asia nama do kuri mimpia ku aja long fi yo ho banki banki konang akela banki konang akela na imansi min asaja ga keba na mani ndie umu kelisekia asia ala jawali ngudu sije gila ngut pali kadire kuin kunire gi ala ere janja welle gut kwa asia ye kiyanga kiyanga ala asia jengira nan kunin kutire oyi asia ki kastima ni ala long fi gudu si jengira sabe long fi ines armia si terifia bele sikka ala kwa kawrenge Israel anwa bitan sana mumba gijale kaungi yin nama lombi indo mongang belesi kauringi alandele kaungya. Armia nama dok lombi indo mongdik anga yin nama yesi dimbil kaya idinaski lombi imbele ngarisimu. Armia nama tuengu alandele ntompi nama jalbak baruk si tadi anasin kwa ala lombi imbele rimpia asana mangyesi dimbil le kwa. Armia nama sebaruk si yang kuah, orang kuah si nungfiin beli ardem fiha. Orang kuah nungfiin dolari kaungnya, naya si sat kawal nasi yang si korong apaso. Baruk albarim fiha nama de morshalem nyanga, asang kuah si ardem fiha ala kis siamin so kisimul. Baruk nama si yang si soga tarala ngaldi ardem fiha ala undula asang yang si ini. Ini ngalai yang unga kusela kawai. De morshele masan foya na ikal na tonga san singal na kuasi asan suru kirele kergel na bida kawal baruk nama dok lam fin umo tulen ang ade arlem piana sen kwa amalong fiile ba ungi na ikien gitu langiri kilma nyo kengi nama long fi se ditimba giba kin umo le tabdok pimari aising emba kwanto umala de miyahuza le kain Alba baruk bela kerjakanmu, nama kreditiu, nama kiri mulu. Nama sesi nange, kia sanga bakuri. Yahoo yakin si inali artengka. Ni kia armia bonus surbul ni asa kia bakuri si artengka. Kuan tawa nama sa bakuri si rim artengka ni alai ki dilin soga utun tuga awingi. Kaya naman ni Riming Gara is na ong aldusel na suwel ni hala arden kawe. Kaya naman kaya naman wala idbele si kaliya kawe ba maran naman kilma apuyay nga maran naman kilma apuyay nga na kuara nga lang armiya si kaya. Longfi naman si armiya si kibaro lotu lele jan. Longfi nama armia si kwa alam betar rim kirfia na asam berenga tokela nyi. Aba kuri nama tengo alam longfi mbele si su inalai war rimingara su. E dek nama ye ala kwa jitula kenso wale dombora si kuili maran yen taga longfi mbele si am kuralba. Aba kuri yahu yakin na gara suel asa longfi mbele ting. Ngutfale. Yen kalunga si alkalung fiang kafie awaba asanya si ujitia gutkwa kie azar mi si bele kwa la rimim fia aba kuri zara si ai jitifia asalung fi bele kai aba kuri armia si kaum basya